0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. 11 menit lepas dari jam 8 pagi saat ini ya. Sedikit agak hampa gitu ya. Kurang gimana rasanya? Kalau rekam breakfastnya banyak yang tidak bisa bergabung. Semuanya tidak bisa bergabung karena mungkin masih sedikit ada trouble di sini. Kita sudah laporkan, semoga saja Pak Dokter segera datang. Ini ada apa ya? Kok nggak bisa? Oke, WhatsApp dan via Facebook kami mengalami gangguan pada jaringan internet yang entah ada apa dengan WiFi ini ya. Baik, pecinta Suara Sunari, kita akan lanjutkan saja kebersamaan kita hingga tuntas di jam 9 pagi nanti untuk Rock and Breakfast. Masih ada Mei di sini. Satu informasi, pecinta Suara Sunari, jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jembrane bernama Iko Mang Yudi Sutawan itu dijadwalkan tiba di Bali pada hari ini. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane sudah mempersiapkan fasilitas untuk proses penjemputan jenazah dari Bandara Ngurah Rai dan Pasar sampai tiba di rumah duka di Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane Kadek Mira Ananta Sukma Dewi saat dikonfirmasi Jumat kemarin. Dia menyebutkan sesuai dengan informasi yang diterima, jenazah Komang Yudi sendiri sudah tiba di bagian kargo wilayah setempat di Polandia. Yang bersangkutan bakal diberangkatkan dan dijadwalkan tiba di Bali sekitar pukul 22.40 WITA. Pihak Pemkab Jembrane melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah menyiapkan ambulans serta kendaraan bagi keluarga untuk proses penjemputan di bandara dan mengantarkan ke rumah duka di Banjar Samlong, Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrane. Nantinya para pihak seperti keluarga, BP3 MI Bali dan lainnya bakal mendampingi proses penjemputan. Disinggung mengenai proses pemulangan PMI asal Perancak, Komang Teddy Arsa Biantara Putra yang meninggal dunia juga akibat kecelakaan lalu lintas di negara Guyana, Amerika Serikat, mantan sekretaris camat negara menyebutkan juga sudah mendapatkan informasi bahwa jenazah Komang Teddy sudah dinyatakan meninggal akibat kecelakaan dan sudah proses pengawetan di Memorial Gardens Funeral Home and Crematorium wilayah setempat. Kemudian surat kematian juga telah diterbitkan pada 1 September 2026 waktu setempat. Dan untuk diketahui pecinta Suara Sunari, ada dua PMI asal Jembrane yang meninggal dunia di luar negeri pada akhir Agustus 2026 kemarin. Adalah PMI asal Desa Yesumbul, Kecamatan Mondoyo, Jembrane, diketahui bernama Iko Mang Yudi Sutawan. Almarhum bekerja di Polandia dan menderita penyakit stroke dan sempat dirawat selama 5 hari dengan kondisi koma atau tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian PMI asal Banjar Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrane, Iko Mang Teddy Arsa Biantara Putra, 24 tahun, yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di negara Guyana, Amerika Selatan. Kepergian dua pahlawan devisa asal Gumi Mekepung ini meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga. Seperti kepergian almarhum Komang Teddy yang jadi satu-satunya anak lelaki bagi keluarganya di Perancak dan menjadi harapan keluarga untuk memperbaiki kondisi ekonominya ke depan. Dan sebelum kepergian, Komang Teddy sempat berperilaku tidak biasa, yakni meminta cukur rambut hingga sujud di kaki kedua orang tuanya.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Single-single dari Belantika Musik Indonesia pagi hari ini sudah siap hadir ke tengah ruang dengar Anda dalam Rock and Breakfast, sudah dibuka oleh Mendiang Nikardila lewat seberkas sinar ya. Semoga bisa memberikan semangat ya untuk Anda semua tak kala sudah membuka rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar untuk suasana akhir pekan ini. Dan yang pasti juga yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. 35 menit lepas di jam 8 pagi bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast. Unit Reskrim Polsek Blah Batu Kabupaten Gianyar Bali menangkap dua orang perempuan di Denpasar Jumat dini hari kemarin. Keduanya masing-masing berinisial HW 45 tahun dan SW 48 tahun. Mereka ini diamankan sekitar pukul 1.30 WITA. Mereka diamankan atas kasus dugaan pencurian 20 slop rokok. Berdasarkan data kepolisian, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait hilangnya 20 slop rokok di sebuah warung di wilayah Blah Batu. Dan polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian serta meminta keterangan dari pelapor dan sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengantongi informasi mengenai dugaan keterlibatan dua perempuan dalam kasus ini. Petugas kemudian bergerak ke Denpasar Selatan dan berhasil mengamankan HW. Saat penangkapan, polisi turut mengamankan sepeda motor Yamaha Vario yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Tidak berhenti di sana, polisi kembali bergerak dan mengamankan SW di kawasan Ubung dan Pasar Utara. Dalam pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai barang bukti. Dan Kapolsek Blah Batu Kompol Luputu Sri Sumartini mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan kini kedua terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Polsek Blah Batu. Penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan serta memeriksa saksi dan tersangka. Dan pecinta Suara Sendiri, aksi perkara tersebut proses hukum dilakukan berdasarkan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, mari tuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastinya jangan kemana-mana, sesaat lagi Intips, informasi dan tips akan hadir. Hanya di sini 89,4 FM Suara Sunyari.

Assalamualaikum Opat FM, suara sendiri kembali disiaran dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini. Suasana akhir pekan ya, Sabtu di lembaran kelima bulan September tahun 2026, bareng Mei Antari di sini. Yap, kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tip 2 jam ke depan hingga tuntas nanti di jam 11 siang ya.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari gadis pujaan ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga. Mohon maaf sekali lagi pecinta suara sunari, sampai saat ini masih belum bisa ya untuk atensi melalui via WhatsApp ataupun via Facebook kami, sedikit terjadi trouble pada jaringan internet. Oke, semoga tidak kecewa untuk hari ini, dan yang pasti bisa menyimak sederetan single-single yang masih akan hadir khususnya di program Intips, informasi dan tip ya, hingga jam 11 siang nanti. Oke, sehat semua untuk hari ini, semoga senantiasa selalu sehat ya. Pecinta suara sunari, mungkin Anda sudah familiar ya dengan demam tifoid atau yang populer dikenal sebagai tipes. Nah, penyakit demam tiroid atau yang populer dikenal sebagai tipes ini kerap sekali membuat pengidapnya itu bingung ya dalam memilih asupan harian. Menjaga kebersihan dan pola makan itu menjadi kunci utama agar proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayasi menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang higienis serta diolah secara mandiri di rumah. Penggunaan real food atau makanan utuh yang dicuci hingga bersih itu sangat dianjurkan untuk mencegah kontaminasi bakteri lebih lanjut ya. Jadi di sini makanannya itu tinggi protein, tinggi serat, dan kalau bisa tetap harus makannya probiotik ya, seperti disampaikan Dr. Yasi. Nah, menurut Dr. Yasi, pemenuhan kebutuhan probiotik itu tidak harus didapatkan dari produk kemasan olahan berbahan mahal seperti yogurt ya. Bahan makanan lokal yang terjangkau justru itu bisa menjadi pilihan yang tepat. Apa itu? Oke, halo kawanku, menyapa Anda dulu ya.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

Iya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari dari miliknya kelompok Pambers ya, sudah hadir untuk intip 33 menit lepas dari jam 9 pagi. Kita lanjut lagi pecinta suara seni hari. Tidak perlu mahal ya, dokter gizi mengungkapkan bahwa menu sehat dan murah untuk pasien tipes. Jadi probiotik itu tidak harus yang dikemasan, tidak harus yogurt. Ya, tempe, tahu itu boleh-boleh saja dan tidak kenapa ya. Tempe itu masih mengandung probiotik, jadi tidak harus beli makanan yang mahal untuk diet. Selain probiotik, asupan serat dari sayur dan buah juga tetap menjadi kebutuhan krusial bagi pasien tipes untuk mendukung kesehatan pencernaan. Idealnya, tubuh membutuhkan sekitar 25 hingga 30 gram serat setiap hari. Dan demi memenuhi target tersebut, Dr. Yasi membagikan skema pembagian porsi makan harian yang ideal. Untuk sayuran, 3 porsi harian diberikan secara terbagi pada jadwal makan utama, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, untuk buah-buahan, 2 porsi harian disisipkan sebagai menu selingan atau snack pada pagi dan sore hari. Kebutuhan serat kita itu sekitar 25 hingga 30 gram dan itu biasanya dimasukkan ke dalam makanan sehari-hari berupa sayuran dan buah-buahan ya. Nah, kalau porsinya, kalau sayuran 3, buah-buahan porsinya 2 ya. Jadi pecinta suara sendiri, di sini makanan utama untuk penderita tipes adalah makanan bertekstur lunak dan rendah serat agar tidak mengiritasi usus yang sedang meradang. Pilihan makanan dianjurkan dan juga makanan yang harus dihindari kita intip sesaat.

89,4 FM Suara Sundari, Pecinta Suara Sundari. Duet yang begitu manis ya, pasangan suami istri Titi Sandora dan Muksin Alatas. Yang memikirkan juga untuk Anda pagi hari ini. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Semangat semuanya ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duet juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yep. Kita lanjut Pecinta Suara Sundari, pilihan makanan yang dianjurkan untuk penderita tipes ya, yang tinggi akan karbohidrat lunak. Ada bubur ayam, kemudian nasi tim, kentang rebus atau mashed potato dan juga roti tawar putih ya. Untuk sumber protein Anda bisa makan telur rebus matang, daging ayam cincang atau suwir halus dalam sup atau tahu dan juga ikan kukus ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan ya, makan yang lembut-lembut ya. Pisang matang, pepaya, alpukat dan juga melon. Nah, untuk mendapatkan cairan yang bernutrisi untuk Anda penderita tipes ya, jangan lupa untuk senantiasa selalu minum air putih hangat ya, atau bisa juga air kelapa dan juga larutan oralit untuk mencegah dehidrasi akibat demam. Nah, itu dia makanan-makanan yang dianjurkan ya untuk penderita tipes. Sekali lagi, karbohidratnya berupa bubur ayam, nasi tim, kentang rebus dan juga roti tawar putih. Sumber proteinnya telur rebus matang, daging ayam cincang atau suwir halus dalam sup. Kemudian bisa juga konsumsi tahu dan ikan kukus. Buah-buahan yang lembut-lembut saja, pisang matang, pepaya, alpukat dan melon. Dan untuk cairan, air putih hangat, air kelapa dan larutan oralit untuk menjaga dehidrasi akibat demam. Nah, pastinya juga ada yang harus dihindari ya, ataupun makanan pantangannya apa saja nih. Untuk Anda penderita tipes, pecinta Suara Sundari, dihindari makanan tinggi serat kasar seperti sayuran mentah, biji-bijian utuh serta sayuran bergas tinggi ya, seperti kol dan brokoli. Lalu makanan berlemak tinggi juga dihindari, yakni gorengan, makanan bersantan kental dan juga makanan cepat saji ya. Dan makanan yang merangsang pencernaan sepatutnya harus dihindari ya, seperti makanan pedas, sangat asam serta bumbu yang tajam. Yap, itulah dia pecinta Suara Sundari. Semoga ya informasi kita bermanfaat untuk pagi hari ini. Mungkin bagi Anda yang sekarang ini tengah mengalami tipes ya, semoga cepat sembuh, senantiasa selalu jaga kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua. Pastinya jangan kemana-mana, segmen pertama Intips ya sudah kita hadirkan untuk hari Sabtu. Ada apa di segmen kedua? Yep, betul sekali. Sesaat lagi akan hadir satu jam bersama. Ada siapa sang bintang tamu kita? Tentunya jangan kemana-mana, ditunggu hanya di sini 89,4 FM Suara Sundari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 5 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.690 rupiah. 1 euro setara dengan 20.663 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.060 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.825 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 114.06.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Baru saja hadir ya, satu nomor bertajuk Mutiara dari Selatan. Siapa ya? Pastinya sudah sangat familiar ya, dan pastinya semua tahu. Satu lagu yang bertajuk Mutiara dari Selatan ini dibawakan oleh Andi Miriam Matalata, dirilis pada tahun 1976 melalui album pertamanya yang berjudul Andi Miriam dengan iringan band Empat Nada ya. Dan ini merupakan buah karya atau penciptanya adalah Iskandar, komponis yang juga memberikan julukan Mutiara dari Selatan kepada Andi Miriam Matalata. Penata musik atau band pengiringnya Aloysius Srianto bersama dengan band Empat Nada, dan label atau studio rekaman direkam di Studio Republik Manufacturing Company atau Remako. Iya, pecinta suara Suneri, Andi Siti Miriam Nurul Kusumawardani Matalata hadir untuk pagi hari ini dalam Intip 1 jam bersama ya. Yang pasti masih bareng May di sini hingga tanda jam 11 yang nanti akan hadir seretan single-single hit dari Andi Miriam Matalata. Kelahiran 31 Agustus 1957, beliau wafat di tanggal 4 Juni 2010. Adalah seorang penyanyi Indonesia keturunan Bugis, Sulawesi Selatan. Ia dijuluki Mutiara dari Selatan oleh seorang komposer bernama Iskandar yang juga menciptakan lagu dengan nama yang sama untuknya. Dan ia telah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1970-an setelah merilis 17 album studio dan 12 album kompilasi dari tahun 1976 hingga 2001 ya. Dan sebagai seorang yang sukses meniti karir sebagai penyanyi pop di tingkat nasional, Andi Miriam Matalata dikenal sebagai seorang yang merakyat. Semasa kuliah pada program Sarjana Muda Sastra Inggris awal tahun 70-an, dia lebih senang naik becak ke kampusnya di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang yang kontras dengan kedudukan orang tuanya yang cukup berada dan terhormat. Di kampus dan dalam pergaulan sehari-harinya, Andi Miriam juga dikenal sebagai gadis sederhana dalam berpakaian dan juga bergaul. Ayahnya adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Matalata, adalah orang yang terpandang di Sulawesi Selatan. Ia memiliki andil besar dalam pembangunan Stadion Mantoanging Makassar yang pengembangan dunia olahraga di Sulawesi Selatan. Dan dia juga merupakan mantan ketua KONI Sulawesi Selatan yang namanya kemudian diabadikan sebagai bagian nama stadion Sulawesi tersebut, yaitu Stadion Andi Matalata Makassar.

Ya, pecinta selancar sendiri Andi Maria Matalata bersama ayah dan saudara-saudaranya adalah penggemar olahraga, khususnya olahraga ski air. Andi Maria adalah anak kelima dari enam bersaudara, mulai dari Hermin, ada Ilham Syah, satu-satunya laki-laki ya, kemudian Radlia, Farida, Meriam, dan kemudian Soraya. Andi Maria menikah dengan Bambang Irawan Tasning, memiliki seorang anak bernama Dania. Dan bagaimanakah karir dari seorang Andi Maryam Matalata? Tentunya satu jam bersama untuk pagi hari ini. Sampai tuntas jam 11 siang, jangan kemana-mana. Dan pecinta salah sendiri satu nomor berikut ya. Spesial juga membingkiskan buat Anda dari miliknya Andi Maryam Matalata. Coba lagi ya, bersama Yopi Latul. Ini dirilis pada tahun 1977 dalam album kompilasi Pop Indonesia Volume 2.

Iya, 89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri. Lanjut lagi 1 jam bersama Andi Miriam Matalata. Salah satu hit bertajuk Lembah Biru ya. Ini adalah lagu ciptaan dari Arianto yang dirilis pada tahun 1977 melalui album Pop in Gold Volume 3 yang dipopulerkan oleh Andi Miriam Matalata. Baik, pecinta Suara Semeri, jauh sebelum media sosial dan juga acara infotainment mengupas kehidupan para selebritas, kisah asmara para musisi itu hanya bisa ditebak lewat lirik lagu. Di tengah era tersebut muncullah satu nama yang begitu memikat para pencipta lagu ternama Indonesia, yakni Andi Miriam Matalata. Penyanyi yang dijuluki Mutiara dari Selatan ini bukan hanya dikenal lewat suara lembutnya, tetapi juga karena menjadi inspirasi sederet komposer besar. Mulai dari Iskandar, Sam Bimbo, Arianto, Faris RM, Krisye, hingga Guru Soekarno Putra, putra Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, pernah menciptakan lagu yang dikaitkan dengan sosoknya. Tidak heran jika Andi Miriam Matalata dikenang sebagai salah satu penyanyi perempuan paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia. Diceritakan bahwa pesona Andi Miriam Matalata mampu membuat banyak musisi besar menuangkan perasaannya melalui lagu. Iya, wanita ini membuat sederet legenda musik Indonesia jatuh hati hingga menuliskan lagu-lagu cinta untuknya. Komposer legendaris Iskandar menciptakan lagu untuknya, Sam Bimbo menyanyikan tentang perjalanan jauh demi menemuinya. Bahkan, Guru Soekarno Putra, putra Presiden Soekarno menuliskan lagu berjudul Januari Kelabu sebagai ungkapan perasaannya kepada wanita ini. Dan tidak hanya itu, sejumlah kalangan juga meyakini lagu Smaradana dalam album legendaris Guru Gipsy yang dirilis pada 1977 itu turut terinspirasi dari sosok Andi Miriam. Namun hingga kini hal tersebut tidaklah pernah dikonfirmasi secara resmi ya. Baik, pecinta Suara Semeri, tentunya kita akan masih intip ya perjalanan sosok seorang Andi Miriam Matalata. Oke, satu nomor yang juga tidak kalah viralnya mungkin sudah sangat familiar untuk kita semua ya. Ini lirisnya tahun 80 ya, kita hadirkan juga karena mentok juga di tahun 80-an untuk lagu-lagu intips ya. 60-70 mentok di 80. Oke. Satu lagu yang sangat familiar, Januari yang Biru, dipopulerkan oleh Andi Miriam Matalata ya. Dan tema lagu ini adalah mengisahkan tentang kerinduan, kesedihan, dan penyesalan terhadap pasangan pada bulan Januari.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Satu lagu berjudul Harapan ya, merupakan buah karya dari Iskandar yang dinyanyikan oleh Andi Maria Matalata, dirilis dalam album Pop in Gold volume 3 pada tahun 1977. Baik, pecinta Suara Sundari, masih bareng Mei di sini untuk intips, informasi dan tips satu jam bersama Andi Maria Matalata hingga tuntas jam 11 siang nanti. Sudah melangkah di menit ke-33 ya, lepas dari jam 10 pagi saat ini. Ya, pecinta Suara Sundari, Andi Maria Matalata lahir di Makassar pada 31 Agustus tahun 1957 dengan nama lengkap Andi Siti Mariam Nurul Kusuma Wardani Matalata, dan ia berasal dari keluarga bangsawan Bugis. Ayahnya merupakan Mayor Jenderal TNI Andi Matalata, mantan Panglima Kodam Hasanuddin, sekaligus tokoh olahraga Sulawesi Selatan yang namanya diabadikan ya menjadi nama stadion di Makassar. Meski berasal dari keluarga terpandang, Mariam dikenal menjalani kehidupan sederhana. Saat menempuh pendidikan sastra Inggris di Universitas Hasanuddin, ia lebih sering pergi ke kampus menggunakan becak dibandingkan memanfaatkan fasilitas keluarga. Nah, bakat menyanyinya mulai terlihat sejak kecil hingga akhirnya meraih berbagai prestasi dalam lomba menyanyi tingkat daerah maupun nasional. Perjalanan karir Andi Mariam Matalata berubah ketika komposer Iskandar menciptakan lagu khusus berjudul Mutiara dari Selatan. Lagu itu sukses besar dan membuat julukan tersebut melekat sepanjang hidupnya. Dan sejak saat itu nama Andi Mariam semakin dikenal luas. Karakter vokalnya yang lembut membuat banyak orang membandingkannya dengan diva dunia seperti Diana Ross dan Barbara Streisand. Ya, karirnya terus menanjak hingga dipercaya mewakili Indonesia pada ajang World Popular Song Festival di Budokan Hall Tokyo, Jepang pada tahun 1983 lewat lagu Randu. Dan meski belum berhasil membawa pulang penghargaan, penampilannya dianggap menunjukkan kualitas penyanyi Indonesia di panggung internasional. Dan sepanjang karir rekamannya, Andi Mariam Matalata menghasilkan 17 album studio dan 12 album kompilasi ya. Beberapa lagu yang hingga kini masih dikenang antara lain Mutiara dari Selatan, kemudian satu nomor bertajuk Bimbang, ada Janji yang sesaat lagi kita akan dengarkan, Kau Lelaki, Rela, Lenggang Jakarta, dan ada Nuansa Biru.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Iya, 89.4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, cinta yang hitam ya, sudah hadir untuk Anda. Satu lagu dari miliknya Andi, Miriam Matalata. Kalau yang ini rilis pada tahun 1980 ya, di bawah label rekaman Musika Studio, pencipta lagu A. Rianto. Ya, pecinta Suara Sundari, di balik karir cemerlangnya, akhir kehidupan Andi Miriam Matalata justru mengejutkan banyak orang. Saat berlibur bersama putrinya di Belanda pada tahun 2010, ia mengalami luka kecil di tangan yang kemudian berkembang menjadi infeksi serius. Kondisi ini diperparah oleh kadar gula darah yang tinggi hingga mempengaruhi kerja jantungnya. Andi Miriam Matalata meninggal dunia pada 4 Juni tahun 2010 di sebuah rumah sakit di Sertenmaut, Belanda dalam usia 52 tahun. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di kompleks keluarga bangsawan Matalata di Sulawesi Selatan. Iya, pecinta Suara Sundari, satu jam bersama sang mutiara dari selatan. Warisan musik yang tentunya tetap hidup ya. Meski telah berpulang, karya-karya Andi Miriam Matalata tetap dikenang lintas generasi. Bahkan pada tahun 2022, sebuah album barunya dirilis sekitar 11 tahun setelah kepergiannya. Suara lembutnya masih terdengar melalui berbagai platform musik, sementara lagu-lagu yang pernah ditulis khusus untuknya menjadi bukti betapa besar pengaruh dari sang mutiara dari selatan di industri musik Indonesia. Tidak hanya dikenang sebagai penyanyi berbakat, Andi Miriam Matalata juga menjadi sosok yang menginspirasi para legenda musik Indonesia untuk melahirkan karya-karya yang kini menjadi bagian dari sejarah musik tanah air. Yap, demikianlah perjalanan karir sosok seorang Andi Miriam Matalata dalam satu jam bersama di program Intips untuk hari ini ya. Semoga bisa mengobati juga suasana kangennya dengan single-single dari Andi Miriam Matalata satu jam kebelakang, beberapa menit kebelakang masih ada, beberapa menit ke depan tentunya ya. Dan sudah menyiapkan juga single-single dari mendiang Andi Miriam Matalata untuk Anda simak hingga tuntas berakhir jam 11 siang nanti. Pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Sundari, jam 11 nanti akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini ya, hanya di 89.4 FM Suara Sundari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: You're listening to the Baby.

0: dek. Naon kini malah lari dek.
1: Naon? Kenapa ya kini malah lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door nya tuh naon kini.
1: Sandro pada dia sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Live the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. You're listening to the best.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening to the best

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.
3: Dinamika keroncong, suara sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Senari. Thank you.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

0: 89,4 FM, pecinta suara sunari, selamat sore. Kita semua kembali di sore hari ini lewat country spesial dengan saya Wina Christina.
1: Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Ya, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan satu lagu dari Glen Campbell dengan Gal Filston ya. Selamat sore dulu untuk Wayan Tertayase nih, yang request Deep River Woman-nya Lionel Richie. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Baik, kita langsung saja dengarkan.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Country Special, Suara Sonari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Spesial. Suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Senari, itulah Deep River Woman dari Lionel Richie. Buat Wayan Tirta Yase pastinya yang sudah memilih lagu tadi untuk menemani aktivitas hari ini. Kita bakal sambung lagi Pecinta Suara Senari, ada Linda Ronstadt dengan satu lagunya, It's So Easy.

0: oleh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM, pecinta suara Sunari masih di Country Spesial ya. Kita bakal sambung lagi dengan lagu country lainnya untuk menemani pecinta suara Sunari di hari ini. Dan kita sambut saja untuk bersama-sama mendengarkan lagu milik dari Dallas Smith.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Oke, 89,4 FM Pecinta Suara Senari. Itu dia satu lagu Dream Lover milik dari Lobo ya. Gimana buat Mbok Jodoh Koming yang ada di Dau Ume ya? Semoga terhibur dengan lagu country pilihannya. Oke, Child of the King ini adalah salah satu lagu country juga dari Skeeter Davis.

0: Luxury Special by Suara Sonari.
1: Baiklah, 89,4 FM, Country Special di hari Sabtu. Saya akhiri sampai di sini dulu. Stay tune terus, kita masih ada di Sweet Sunset.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
1: Disco Time. Suara Suleri.

Baiklah, 89,4 FM ya pecinta suara Sunari. Lagu yang hits di tahun 78 dari John Travolta ya, John Travolta dengan lagunya Summer Night. Baiklah, masih di Sweet Sunset. Kita beralih ke Bunny M.

0: dek, nong kini mau lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut ke lapanat ke? Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek mana lari?
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Siaran TV tuh periksa nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung.
4: Disco Time. Suara Sunera.

0: 新三歳ディスコタイムスウェラスウェラ
1: カラカラグッタグッタグッタイオーイオー

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

the sun was so warm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Regitai, suara Suneri.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Mawang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo.
0: Capatin memedih, kone, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, yo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung
4: dilaporkan ke KPI. Regitai, suara sunyi.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Saya hadirkan lagu reggae lagi nih ya untuk menemani Pecinta Suara Sunari hari ini. Dengan satu harapan Anda penikmat lagu reggae ya bisa terhibur dengan lagu-lagu pilihan kami. Oke, berikutnya Moon Hop akan hadir untuk Anda, milik dari Derek Morgan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

0: feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, Suara Suneri.
1: ...89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Saya sudah kebersamaan kita di hari ini lewat Sweet Sunset 5 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Time Music, suara sunda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, Suara Sunan.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

the sun was warm. Warm, sun deep.

Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.

0: lari dek.
1: Nawang, kenapa ya kene nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngirian dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door nih tau lagi.
1: Sunroof ada di sunrise ya mikirin lo.
0: Bepilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: It's time to rock.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: It's time to rock and roll.

89,4 FM, pecinta suara sunari. Hai, selamat pagi. Kita kembali ketemu di Rock and Breakfast Minggu pagi kali ini 6 September 2026, tentunya bersama saya Vina Kristina.

89,4 FM, pecinta suara sunari. Kalau tadi sudah ada Brainstorm dengan lagu Before the Dawn, dan kali ini kita bakal lanjutkan kembali ya untuk mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Chris Spalding dengan Motorbiking.

0: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

89,4 FM, pecinta suara sunari. Oke, kita masih punya banyak waktu dan lagu untuk mendengarkan lagu-lagu rock ataupun slow rock. Salah satunya dari Ersha Play dengan Goodbye.